0: Silahkan ikuti guide di Cimbaran. Swiwi legit a Cimbaran.
1: Om Swastiastu.